0: Insya Allah, nikmat semua informasi tak pemimah ala wajah Kristi Bapak-Bapak. Hello, people, kita berdiri dengan ini juga. Lata semua dalam wajah lalu, kita tetap lata semua wajah akarana, atau lata semua mulai akarana. Nitori, biar pada wajah cipu tu, biar apa fikir luar oka tu, ati ayi bebo bahasa kan itu mana itu mana dia lawan jera krisi jasimu ejere nini pai mi nini bana dia lawan be krisi krisi si be noa wala doka be krisi krisi si si okoko noa be ni uno si tuli dia lawan ba iya ni alai ye Nitori ni karena awak jadi orang majalah krisi untuk bawa awak jadi awak sih dia awak nanti orang ibu ni orang krisi arah malu ni akan cakap lagi si orang luar atipu bawa kita nitori arah edaran yang jauh kiamat di orang tak ini jauh. Everyone who are need to talk, it will show you to talk. And he got a tea that will be pushing the pussy. Ulubarawa. Esha Tumiwa. Ki and he kissed you on his bed. Me after the tongue, see the Bubania. Benny, a yes, she, Alabapi, Oinje, Mimawi, Beautier. Atibu. Kila ikiwa ati ipamama ati toko tutuwele didi lono mono baba omo ati edemo ituri dangyala yinipa iku ati ya kristu mbalawa enti shomo ati enyo eniti uwele sile titi ufipe iku uya gwelevu fono tusyeleche awatiwa ni okukuku atinu ujijiku kiule le sowa wadidi omo ati kiule le gawasoke siye tifu kwenyeku atinitori kewa kiule le maoti ni gadagumu ifela uluwa wa jesu kristi uluwa ulalawa nikashu tiyoku ufewa ati afani aiye tifuye jere yibi titasile dafua osisida osisilana okilelos sile bi kolorife fun watikure titilai atifun itutulawa titikutni upe nitona upele baba atie minima niki amafi okotafun titilai biotie kama fia wa leife ati wanima lelelo patatata kia wa usimagbi yoju latisi ni toto ni mimoingwa ati ni upudu ni ojwai ya wadu ami eiti utinudu wa dashaini ni toto ati toto tiyesi wanuife ati feleisi edekeji ti eisi nfe latimai ni watutu latima toko fiyolo latimai latisilo liyo mwore efi igbagosumai kiesi jero fiyolo lukari kiesi fiyo katutu kule ni yekuni
1: ekana shede kwa láti jẹ́wọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ fọlọ́run.